0: Kuatih masa tahakain hucap lai ku uti ciha ukat ku kampi ukiti nakarutih biosa haja kuya payasinya pan inak as kihakin nakartu kuiki ukanakah macak hakawin munanya nipkhani Yesu Kristo toki kami satih adanan hucalura tapah take hakinakan hucan jatanya patakut hiha ukamarekiu Yesu Kristo as kilurawi patake hakinakar as kihakinak tuktai upanakan winyai hakanya nipkhanya pataki sanyani masa pahakin han haisa siritap laikuh walhani ucara rapi ukamarakiu masa pahakin haisa sita pampeh walhani aski hakina kartu kubhani kamachisti hujan hukam chamani nyapataki unstana ukampis kuna pachateh huja hukam unstan ukasni diosah kuya payasinyapan hukam pirakinwa kamisateh huja hiwan apanis uthan tasinha Kamarakin kiusan muna sinyapag hiwasar aski haker tuktayasa Yesu Kristo tatitus toke winyay hakan churas uthantasina
1: Romanos Sohtir halha
0: Kamsarakin yanisti Diyosan kuya paya sinyapan hukamp uthanyapatak huch luraska kinyaniti Haniw kamakaspati Hiwasak huchatakir hiwatak tanwa Kami sarak hujan hakas kakinyanisti. Hanit humanakah yatipta, bautismo toke, Kristo Jesus ampehasah, hupan hiwawi pamp mayachasitas ha? Bautismo toke u Kristo umpeh pampachatahtan, ukatsti hiwata haraktanwa. Ukat haktasin machak hakawin hakhanyataki. Kami sateh Kristo Dios aukin kapak chama pampi haktayatakan ukama. Hiwasana kateh Kriston hiwawi pampi mayacetas tanha. Ukamaraki uhupan hakatatawi pampi mayacasinyani. Hiwasah yatanwa. Naira hakawisan Kriston chika chakatata hatapa. Ukamat hiwasan nyang kalurawisan tunhatanya pataki. Hucampik han hukampit akisiyatanya sataki. Una pachatek mainik hiwiha. Hucahani hukhar munanyani kheti. Hiwasatek kristumpi hiwukstanha. Cikpachansa hukampu hakharakinyani. Hiwasak yatanwa. Kristo hiwatat haktasin haniw mayamsa hiwukhaniti. Haniw hiwahukharo chamani kheti. Kristo hiwasin makutiki winyayatak huchatak hiwi. Hakasasti, diosatakiw haki. Ukamaraki humanakah huchatak hiwataap hatam amuyasipham. Ukampis diosatak hakapham. Kristo tatitum mayakip hatam laiku. Ukamasti huchahani humanakan hiwir hanchimarapnak panti. Hanchin munanya nakaparhay sasa. Hanchimsti, Hucaluran yarhan katuyap hamti Hucaluran yakas pasukama Hanukasti Diyosar katuyasip ham Hiwatat haktir hatinak kama Hanchimsti Hupanairakatan askiluran yakas pasukam katuyap ham Ukamat hucah humanakharhan munanyanik haniti Haniukamachin apnakata hapkhtati Hanukasti Diyosan kuya payasinya pangkhap ketawa. Ukamasti, haniu kamacirham hakap ketanti. Hanukasti diyosan kuya payasinya panghakap ketansasah hujluras kekinyaniti. Haniu kamakaspati. Humanakah askiu yatip kta. Humanakateh ma uyuirir haisanya takt akisiyat hakham katuyasip kstaha. Ukamasti. Haisap hatam laiku uka uyurin takisiyat hati nakapap ketawa. Akasti akamawa. Hucar haisap hat ukasti. Uka hucah hiwanya rupuri. Diosar haisap hat ukasti. Cika kangkanyan hakap hata. Humanakah nasti. Haisap hatam laiku uka uyurin takisiyat hati nakapap ketawa. Akasti akamawa. Hucar haisap hat ukasti, uka hucah hiwanya rupuri.

0: urawi parung mantap kataha. Hake namu yu pareha makiwuk arsta. Kumanakasti, bisita na kamlay ko take akanak haniusum amuyap kitati. Ukamasti, kami sa teknaira hanchina kam kanyo hakanyaru. Nyang kaluranyar katuyap hayata ha? Hichah ukamaraki hanchina kam chika kankan luranyar katuyap ham. Ukamat umahakawin hakanyataki. Kuna pachate humanaka huchant akisiyatap kayatuk ka ha? Haniu chika kankan lurap kayatati. Ukampis kuna askiraki katapatasti. Hichasti humanaka taki ukanakat inkasi patawa. Ukanakasti hiwanyaruki upuri. Hichasti, huchant akisiyatat antutata kasaha. Diyosatak irnateri utuk haptaha. Ukapi humanakatak askiha. Tukuyapasti kumaha kanyawa. Winyay hakanyara kiwa. Huchan wakt awipak hiwanya kiwa. Diyosan wakt awipasti. Winyay hakanyawa. Jesucristo tatitusanos. Pakalkur halha. Hilatanaka. Humanakak kamache arunak yatipaktawa. Uka kamachiste hakin hakanyap kamakiu chamaniha. Amuit anyani. Hakichat warmeh chachapan hakanyap kamah kamachiriham chinkatatawa. Ukampis chachapate hiuhcheha. Warmeh kamachirihamah sapaki hiwa. Ukamasti. Warmitech chachanikas yakachacham pisarnakcheha. Wachuk huchluri. Ukampis chachapate hiwatah chiha, kamachirhamah sapaki hiwa. Ukatsti, yakachichampeh hakichasis kaspawa. Ukahani wachokuchakiti. Munat hilatanaka. Ukamaraki humanakah kristong khasahupam chikau kamachitake hiwatah hapta. Kitite hiwatanak taipit hakatatawaiki, upam pimayaki hanyataki. Ukamat hiwasanakah suma lurawinak diosatak lursna. Unapachate huchalurinak kamakapkayatan ukasti. Ukakamache hanchisaruhan wali luranyanak amtayanyatakikinwa. Ukasti hiwanyaruki upuristu. Ukampis hichak hiwas harmonanyanikan ukakamachitakih hiwatahtanwa. Hichasti ahayun machak hakawimpi diosar arkanyasatak kispitahtanwa. Haniu naira kamachih pelkatakan ukar hamati. Ukami pansti, kamachih huchau sanyaniti, haniu kamakaspati. Ukampis kamachitehan utikasapan ukasti, haniu nayah kunakiteh huchah ukiat kiriskayati. Kunakiteh munapayanyah uk haniu kunakipan sayat kiriskayati. Kamachitehan siskasapana.
1: Han munapayamti.
0: Ukampis huchah ukka machit katharusi. Ukapach pakamachiu kunaiman hanwali amtawinak nayan uthayana. Kamachihan uthikipansti huchah hiwatawa. Nayah makaw kapachah kamachihan untasah sumakiu hakayata. Ukampis kamachin purinitapampe huchah wasitat hakatati. Nayasti hiwanyarupurta. Ukamasti. Kaukir kamachitek nayar hakan curanya pakan ukah hiwanyaruki upuri itu. Hucasti kamachit kat harusi, ukat nayar salik hitu. Ukakit ke kamachin piu nayar hiwa itu. Sarak senawa, kamachik diosat huti. Kamachin arunaka pasti askiwa, cikaparakiwa. Ukamasti. Kunatek aski ki ukat hiwanyar puriistusti, hani ukamakaspati. Huchasti chikpach huchata punyastayanyatakiu askit kat harusisin hiwanyar puriitu. Ukamat kamachitoke huchan han walitap unyastayasi. Kamachin diosat hutatap yatiraktanwa, ukampis naya hanchikitwa. Huchan munanya parham sarmakanyatak alhantata. Haniu nayah kun luratak sa amuyaskti. Haniu kun teh nayah mungta.

0: uklurkti, anukasti kuntih ngayak punis kta uklurta. Ukampis kuntih hanmung kta uklurasah kamacin as kitab amuita. Ukamasti, haniw na yati tapi ukanak lurkta. Anukasti, kunah ucatih nayan utiki ukau ukanak luri. Nayasti yatua. Nayan hanci kangkanyahan haniu kuna aski sutikiti. Ukampis aski luran nun kasas haniu lurir hamakti. Haniu nayah kuna askteh luran nun kita uklurkti. Hanukasti, kuna tehan waliki ukak lurta. Ukamasti, naya tehan mung kita uklurstha. Ukalurir haniu nayakti. Hanukasti, cuy mahan utiki ukahu jau luri. Naya hakam amu yasta. Aski luran nun kasas han wali luranyaruki upurta. Cui mah mangkansti. Diosan kamacip wal munta. Ukampis naya pacipan amu yuhampis nuaskas pa ukam amuita. Ukasti. Hujan munanya bawa. Ukau nai hangki. Bukan katun tatarak hitwa. Kunaki ikan nayatha. Kitirak hanci hanki uka hiwan munanya pat kespitan isti. Dios sapakiu kespitan. Huparurakiu Jesu Kristo tokius pagarta. Tukteenya taki. Nayah diosan kamachipar ist asarna kanyah wakisitaba muita. Ukampis nayan hanci kan kanyahan hujan munanya parhamakiu sarnakta. Kimsa kalkur halha. Ukamasti hichah kitinakateh Kristo Jesusan mayakipki, upanakateke haniukuna huchanchawis utikiti. Kristo Jesus tope hakanchurir ahayun munanyapah huchan munanyapampita, hiwanyampit kispiistu. Diosah kuntech muesisan kamachipah han lurkan ukpokawayi. Hakan hanchikan kanyanitap laiku ukahan luraskanti. Diosah stehupan masapa wawap kitani. Hujan hakham hanci kangkanyani, hucalai ku hiwiri, ukamat hanci kangkanyani kasin hucart unhanyataki. Uksti, hiwasanakan kamacirham pokanyataki ulurawai. Hiwasanaka haniu hancin munanya parham hakhtanti, hanukasti ahayun munanya parhamau hakhtan. Kitinakate hancin munanya parham hakapki ukanaka ukam hakas kanyatak yakisisipki. Ukampis kitinakateh ahayun munanya parham hakapki ukanakah ahayun hakan hat yakisipri. Hancin munanya parham luranya hiwanyaru puri. Ahayun munanya luranya sti winyai hakanyampiru suman kanyampiru puri. Hancin munanya parham luririnakah diosan unisirinakapawa. Kupanakah hanil diosan kamachipar munapkiti. Haniraki waruna kaparus haisap kaspati. Ukatpi hancin munanya parham hakirinakah diosarhan kusisiap kaspatiha. Ukampis humanakah haniu hancin munanya parham hakhapkhtati. Hanukasti, ahayun munanya parhamau hakhapkhtaha. Diosan ahayupau humanakan hakhi. Kititih Kristun han ahayupaniki ukanakah haniu Kristun kirikiti. Kristu teh humanakan hakciha. Ahayu hakarakiwa. Diosau aski hakenakar tuku yapkhtam. Hancih hucalaiku hiwanya taksa task pasa. Yesusar haktaiki uka ahayu humanakan haki. Uka pachpa Kristur haktair ahayu hiwir hancina kamaruh macak hakancurani. Humanakan haki uka diosan ahayu ptoki. Uka masti hilatanaka. Hiwasanakan maluranya sau uthi. Ukasti, haniu hancin munanya parham hakanya akiti. Humanakate hancin munanya nakaparham hakasit kataha? Hiwap hatawa. Ukampis humanakate ahai toke hancin munanya nakaparhiwayap hataha? Winyai hakanya nip hatawa. Takikiti nakate diosan ahayupam irpatapki ukanakah diosan wawanakapawa. Humanakah haniut akisiat tukuir ahayu katokap ktati? Aksarat sarna kaskanya taki. Hanukasti, diosan wawana kapar tukuir ahayu katokap ktaha. Puka ahay to kayo Diyos aro hakachastan na yan auki hasasa. Ukapach pa ahayu hiwasan ahayu sampi mayachasisah Diyosan wawanakapatas kananchi. Wawanakapatas laikoh Diyosah arsuwaikan ukawaht awi katokanyani. Uksti Kristong chikaw katokanyani. Hupam chikat akasitas laikoh kapak markapan hupam pehanya sataki. Hichurt akasinya nakahamiw kunakisa. Diyosan kapak kankanyap unih kanyan ukampi kikipais na ukaha. Akapacham takpachakiri na kausuit aski. Kunurutek Diyosan wawanakapatas ak kananchatakani uka. Kunam tampitek akapachak luratakan uka haniw pokaskiti. Haniw akapacham munataplay kuti. Hanukasti Diyosaw ukamanya patakwa kichatayna. Ukampi suit awipak uthas kapuninwa. Akesiyatanyata, tunhatanyat kespiyatanya pataki. Diyosan wawanakapan kusiskan kespiyasing hikhatanya pataki. Hichur kamaw takya kapatyan hakirinakah ay kuski. Wawachasir warmir untataut akisiski. Haniwa kapat syapakit akiskiti. Hanukasti, hiwasaha. Olyan ahay nairakat katokirinakah akisirak tanwa. Hiwasanakah chuy mamangkisan takhistan. Diyosan hiwasanakar wawanakapham katokatanyas ursuit asa. Hanchinakasah kispiyat unihaskani uka uru. Uka suit awi uthatap laiku kispiyatatan. Ukampis unihataki uka suit awi haniw suit awi kiti. Kitirak ni unihataki uksti suisti. Ukampis kuntek suyap tan ukte hanir unihap kstan ha. Yang ucuy mampiw suit abhanyasa. Ukamarakiw kolyana kayo hanchikan kanyasan yanapisto. Hiwasanaka haniw wakiski ukamarham Diyosat maisin yatip ktanti. Ukampis pachpa ahayu hiwasanaka Diyosar achikti. Han arskay ayko niya nakampi. Chuy manakas unyantir Diyosasti. Kuntek ahayuk sanmunki ukiyati. Ahayuk Diyosan munanya parhamaw kolyan markapatak mayi. Diyosan hupar munirina katak takikun sa askinya patak wakichatap yattan. Am tataparham hausatap ki ukanakataki. Kitinakarutek Diyosah nairat pachuntkan hupanakaroh altat pachya kachaway. Wawapan wal hahilanak taipin hiliri niya pataki. Diyosasti kitinakarutek altat pachahilis ki hupanakaroh hausarakiwa. Hausata nakaparusti aski hakinakat katoke. Aski hakinakat katokasasti. Hupam chikanya patakyo kapak kankanyapan ucharaki. Kunatuk ampirak sanyanisti. Diyosate hiwasanakampichi ha. Haniw kiti saikat kistas pati. Diyosasti pachpa wawaparutaki hiwasanaklaiko hiwar katuyi. Ukamasti. Kami sarak wawapam chika kun sa hanchur kistas pasti. Kitirak Diyosan ahlita nakapar kunahan walit sa irkatas pasti. Diyosaw hupanakaroh aski hapinakar tukuyi. Kitirak hupanakar huchanchas pasti. Haniw kitisa. Kristo Jesusaw hiwawayi. Hupaw hiwatat haktawayi. Hichasti Diyosan kupi hapan kont atas kiwa. Hiwasan akatakiw maiskaraki. Kitira Kriston muna sinyapat apakistas pasti. Takisinyati. Hanwal tanya nakacha. Ark nakatanya cha. Mangkat out kaya sinyacha. Isit halstanya cha. Chihing kanya cha. Hiwayatanya cha. Kami sa tehkil katansiski.
1: Humalaiku hiwanyar katuyat unhasipta. Kariny obehanakar hamao unhapheto.
0: Takya kanakansti, atip hirinakat sipan sa hukampi atip hirinakatanwa. Kititeh hiwasar mungkisto hupatoki. Hukat na yahamuita. Haniw kunas Diyosan muna sinyapat apak kistas pati. Hiwasa, akanyasa, anhelanakasa, ahay chamanakasa, hichasa, utiruru nakasa, alayanki ukasa, mangkanki ukasa, Diosan yak haluratan nakapasa. Hanipuni ukunas apakistas pati, Diosa Jesucristo tatitus toke unestaikisto ukamunasinyapatra.